0: Good Talk, Deep Talk, and Fun Talk, Morning Talk.
1: Yes, Rockstar. Kali ini kita bakal ngebus semangat lo di pagi hari.
2: Dan kali ini karena hari Jumat, temanya pasti tentang percintaan ya, Rockstar.
1: Oh gitu ya, produser Yu. Gimana sih? Yes. Ceritain dong untuk Rockstar, mungkin jadwal-jadwalnya Senin apa, Jumat apa gitu.
2: Iya, jadi Rockstar kita tuh game HR tuh kalau kamu perhatiin ya, kita tuh pasti selalu punya tema ya kan. Kalau Senin itu office life, terus kalau Selasa itu kita bakal ngobrolin seputar lifestyle.
1: Oke.
2: Okay. Kalau Rabu kita bakal ngobrolin seputar kesehatan, Kamis itu current issue, dan yang Jumat ya, which is my favorite ya, itu adalah percintaan.
1: Yes guys, dan kali ini Rockstar ngomongin tentang percintaan. Kita bakal ngajakin lo untuk ngobrolin tentang lo setuju gak sih kalau kita ngechat orang lain tuh termasuk selingkuh gitu.
2: Iya, orang lainnya termasuk ini ya, lebih ke lawan jenis,
1: ya.
2: Soalnya Rockstar psikologi tuh punya istilah buat hal-hal kecil yang secara teknis bukan selingkuh sebenarnya ya, tapi benar-benar bisa ngikis kepercayaan dalam hubungan. Namanya itu micro cheating.
1: Ah, micro cheating.
2: Yang bikin menarik nih, banyak banget pasangan yang enggak sadar ternyata mereka sebenarnya lagi ngelakuin itu.
1: Wah. Share sama kita Rockstar, yes, pendapat lo tentang topik kita kali ini. Gue ulang lagi ya, untuk mungkin lo yang baru banget joinan sama kita, lo bisa joinan topik kita tentang menurut lo sendiri kalau kita ngechat orang lain yang termasuk lawan jenis nih ya, apakah itu termasuk selingkuh atau enggak? Lo bisa sharing sama kita pastinya via WhatsApp di 0811 38 07878,
2: atau bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: day, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Long weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski Bali pada 16-17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
4: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: It's a one prayer of them. This is the Rocky Life Bali, where everyone can be a rock star. Good morning.
1: Good morning. Pingin terbang ya? Iya, kamu pingin terbang kemana aja boleh. Aku tuh pingin juga nih terbang ke luar negeri. Tapi duitnya masih ditabung.
0: Duitnya masih ditabung. Yang udah kedua, ada berapa ribu rupiah?
1: 5 ribu.
0: 5 ribu.
1: Mungkin bukan masalah duitnya ya Rockstar, mungkin duitnya bisa dicari, yes. Tapi waktu liburnya ini yang mepet banget ya.
0: Yang susah ya, jadi kalau kita keluar negeri itu kan harus setidaknya menyisikan seminggu, dua minggu gitu kan ya. Kita pokoknya cari yang pasti-pasti aja Rockstar, gak usah jauh-jauh untuk bener liburan gitu. Kalau gue sih pengennya satu wishlist gue adalah bisa terbang ke Itali.
1: Aduh.
0: Selain karena arsitekturnya yang bagus, yes, makanannya juga enak-enak banget.
1: Iya, gitu. Tapi cuman, mungkin waktunya belum ada ya, Wet, untuk ke Italinya. Gak apa-apa, kita makan dulu aja.
0: Makan dulu ya, makan Itali dengan sensasi Italia yang otentik pastinya.
1: Aduh, pas banget nih Rockstar buat kamu yang kayak Weda mungkin pingin cobain makan-makanan Italia, atau mungkin itu jadi one of your favorite food ya. Kamu bisa coba ke Prego, ke Prego The Westin Resort Nusa Dua Bali, karena mereka kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana yang hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Mulai dari lunch, dinner, sampai ke event spesial seperti ini. Ada Brunch Viola yang kembali di Minggu 30 Agustus 2026 dari jam 12.30 siang. Jadi nanti kamu bisa menikmati menu otentik Italia yang langsung dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Siapa sih yang gak tahu chef ini ya?
0: Udah langsung dikurasi pastinya.
1: Udah
0: ya?
1: Udah pasti.
0: Terus.
1: Jadi mulai dari dia Diavola whole butterfly chicken, terus ada grill octopus in aglietta, terus ada slow cook roasted beef salad, terus ada seafood on ice, ada artisan cheese selection, sampai berbagai dessert. Bayangin itu yang aku spill baru itu loh, bayangin. Tapi udah menggugah selera banget ya. Jadi selain makanan nih Rockstar, kamu juga bisa menikmati live music, kids entertainment, sampai akses ke semua area kolam renang dan pantai, dan juga bisa nyobain clay workshop bersama Membumi Project. Jadi Rockstar, Brunch Viola bisa kamu nikmati dengan harga Rp690.000 plus-plus per orang, dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Dan plusnya nih Rockstar, buat kamu yang datang dengan outfit violet, kamu bisa dapat complimentary refreshing drink. Kapan lagi ya kan? Jadi kalau kamu belum sempat menikmati brunch, gak apa-apa, kamu bisa datang untuk lunch dan dinner dengan menu otentik Italianya juga. Dan pastinya koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Jadi buat kamu langsung aja reservasi sekarang dan cek info lengkapnya di Instagram @PregoBali dan @WestinBali. Sekali lagi, @PregoBali dan @WestinBali.
0: Barusan dari dengar nama-namanya aja udah sangat menggugah ya Rockstar. Betul. Ya. Benar-benar oke, gue yakin kita bakal bareng-bareng kesana sekarang juga.
1: Yes.
0: Dan yang satu ini nggak kalah menggugah Rockstar, karena kita bakal ngobrolin tentang merlu sendiri nih. Kalau kita lagi ngechatin orang lain, utamanya lawan jenis gitu ya,
1: yes,
0: itu termasuk selingkuh atau enggak? Nah, sekarang ini ada istilahnya Rockstar.
1: Apa tuh?
0: Yang tadi udah sempat di-mention sama You adalah micro-cheating.
1: Betul.
0: Yang dipopulerkan sama Melanie Schilling. Jadi, dia merupakan psikolog asal Australia. Jadi, menurut Psychology Today ini, merujuk ke pelanggaran kepercayaan gitu ya. Jadi, yang belum sampai level perselingkuhan fisik sebenarnya. Jadi hal-hal kecil yang dirasa memang kok udah mengarah ke perselingkuhan gitu ya. Contohnya nih, diam-diam ngobrol sama mantan.
1: Aduh.
0: Atau sengaja gak pakai cincin kawin pas lagi keluar sendirian.
1: Allah,
0: pasti sengaja dia bisa godain orang.
1: Jangan begitu ya. Jadi ternyata nih Rockstar, penyebabnya tuh kenapa ini susah dideteksi, karena sifatnya memang subjektif ya. Jadi satu pesan yang kelihatannya biasa aja buat satu orang itu bisa kelihatan genit dan ngelanggar batas buat orang lain. Jadi ini memang tergantung dari bagaimana cara pikir seseorang lah. Jadi masalahnya bukan cuma soal tindakannya, tapi soal standar dan batas kepercayaan yang beda-beda tiap pasangan. Gimana nih Rockstar? Apakah kamu sudah terpancing untuk komen-komen? Karena ini adalah pembahasan yang cukup panas ya di hari Jumat ini.
0: Gue yakin ini panas. Dan kan karena ada beberapa pasangan yang benar-benar strict ya tentang gimana cara kita menjaga batasan. Termasuk juga mungkin untuk lo Rockstar yang pasangannya membatasi untuk nge-like lawan jenis gitu. Karena dianggap itu termasuk micro-cheating. Kalau Rockstar, pasti kamu masih bisa sharing-sharing tentang pandanganmu tentang topik panas kita malam hari ini, pagi hari ini. tentang kalau lu sendiri setuju gak sih kalau ngechat orang lain termasuk lawan jenis itu adalah bagian dari selingkuh? Share-share sama kita via WhatsApp di 0811 3807878.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Hai Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citylink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citylink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citylink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly Citylink.
2: Long weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski Bali pada 16 sampai 17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. 2 hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
3: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: 87,8 FM, The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Yes, ini lagu requestan dari Kak Strawberry ya.
1: Yes.
0: Kau begitu indah, sayang.
1: Begitu indah. Katanya kalau Kak Strawberry hari ini pengen disensor dulu namanya. Jadi kalau rockstar pengen sharing-sharing juga sama kita.
0: Yes.
1: Bisa banget untuk dirahasiakan namanya.
0: Betul.
1: Cuman yang satu ini rockstar gak akan kita rahasiakan dari kamu. Karena kita akan ngajakin kamu kesini. Ke sebuah festival yang akan benar-benar nih memberikan atau menyuguhkan kamu dengan karakter indah yang ada. Pastinya the one and only Powerful Indonesia Festival 2026.
0: Yes.
1: A celebration of art, music and craftsmanship. Ini di Minggu 16 Agustus 2026 dan Senin 17 Agustus 2026 Rockstar. Mulainya dari jam 10 pagi di The One and Only Candi Ballroom at The Apuva Kempinski Bali. Jadi lo bisa menikmati nih perayaan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan 2 hari pameran seni, desain dan juga musik serta kerajinan yang pasti udah dekorasi khusus nih langsung sama pakarnya langsung gitu. Bukan hanya melihat pamerannya, lo juga bisa langsung berinteraksi, berbelanja di marketplace sekaligus bertemu dengan kreatornya.
0: Jadi seru banget nih rockstar. Jadi pastiin kayak kamu tuh harus datang ke sini ya.
1: Wajib.
0: Apalagi itu lagi merayakan kemerdekaan. Jadi mungkin banyak banget hal-hal yang bisa kamu dapat di situ, ya kan?
1: Dan ngomongin tentang merdeka rockstar, acara ini juga merdeka banget karena terbuka untuk umum. Jadi lo bisa tinggal registrasi aja di megatix.co.id sekarang juga. Sekali lagi caranya gampang banget, tinggal registrasi di megatix.co.id dan buruan untuk cek info lengkapnya sekarang juga di @kempinski_bali. Sekali lagi di @kempinski_bali.
0: Yes, rockstar, dan kita juga masih ngajakin kamu untuk ngebahas tentang menurut kamu ngechat orang lain which is tuh lawan jenis termasuk selingkuh atau enggak, iya kan? Karena tadi kita udah ngebahas ternyata ada istilahnya yaitu micro cheating ya.
1: Yes.
0: Dan menariknya nih rockstar, ternyata bukan berarti semua bentuk ketertarikan ke orang lain itu otomatis berbahaya ya. Jadi menurut Gyulila Jopolet, itu tuh psikolog yang jadi peneliti utama studi tahun 2022 dan dikutip dari Forbes, itu tuh ngerasa tertarik ke orang lain di luar pasangan itu adalah hal yang wajar sebenarnya dan enggak selalu jadi ancaman buat hubungan.
1: Dan ngomongin tentang yang jadi masalah rockstar, justru itu adalah kalau tindakan kecil yang kita lakukan itu secara sembunyi-sembunyi dan berulang. Dan keresahan itu yang bikin sebenarnya trust kita makin lama makin berkurang, makin terkikis gitu istilahnya ya. Meskipun sebenarnya tindakan kita sendiri itu kelihatan sepele, jadi sebenarnya bukan soal ngechat orangnya doang, tapi soal keterbukaan dan kejujuran sama pasangan. Apakah kamu sudah jujur, rockstar?
0: Tapi aku setuju sih ya, menurut POV-ku sendiri ya, yang buat kita tuh sering berantem dan miskomunikasi adalah ketidakterbukaannya.
1: Yes,
0: sebenarnya mungkin mungkin memang dia cuma teman gitu loh, tapi karena kamu ngerasa kayak nggak enak untuk ngasih tahu pasanganmu, akhirnya kamu milih diam-diam. Nah justru ketika diam-diam itu pasanganmu tahu, jadi kan jadi tanda tanya loh, kalau teman kenapa harus disembunyiin yang kayak
1: betul,
0: gitu.
1: Betul. Yang rahasia-rahasiaan itu memang berbahaya rockstar. Apalagi kalau misal berbicara tentang keterbukaan bareng pasangan gitu ya. Karena kan kalau kita sudah berpasangan artinya kita sudah harus
0: terbuka,
1: secara apanya semuanya terbuka, kejujurannya, bukan yang lainnya rockstar ya. Dan pastinya masih bisa sharing-sharing lo rockstar di WhatsApp kita 0811 3807878.
0: Bisa juga dari sosial media kita, langsung aja jangan lupa follow ya di @therockinglife.bali.
1: Sekalian kamu sharing-sharing dan terbuka-buka bersama kami.
0: Au. A little bit of JoJo Dan.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: aku suka banget sama lagu itu tadi. Itu tuh buat kita kepikiran lagi, ternyata kita sudah melewati 7 hari.
1: Betul-betul, kayak benar-benar diingetin, oke, lu udah benar-benar di absen gitu kan dari lagunya, benar-benar. Oke, kita udah melewatkan hari-hari dengan begitu baik.
0: Bukan hanya hari-hari yang kita lewatkan,
1: tapi hari
0: kita hampir terlewatkan.
1: Oh gitu, tadi terbiasa lah Rockstar Karaka suka ngobrol jeng-jeng-jeng-jeng itu sudah biasa terdengar lebih awal.
0: Itu kalau Rockstar, kamu mau bayangin bentukan kita tadi, pas tiba-tiba batch-nya udah nyala, udah kitanya kacamata di mana?
1: Iya udah pasal aja.
0: Earphone di mana?
1: Dan pastinya Rockstar kita udahan juga untuk ngobrolin tentang lo setuju nggak sih kalau kita lagi ngechatin orang lain itu termasuk selingkuh atau enggak? Dan ini ternyata udah ada yang joinan sama kita juga Rockstar. Dimulai dari Puspaning sih.
0: Iya.
1: Katanya kalau aku setuju banget sama Weda. Ya kalau enggak semua hal yang berhubungan dengan lawan jenis selain dengan pasangan harus dikaitkan sama selingkuh sih. Kalau emang chatnya masih sebatas profesional ya enggak apa-apa, wajar-wajar aja. Hidup pasangan aku juga enggak harus selalu berputar sama aku kok, dia juga punya hidupnya sendiri.
0: Aduh,
1: beruntung banget pasangannya.
0: Ini beruntung banget ya pasangan Puspa ini ya. Dan pastinya juga ada Mrs. Strawberry nih ya. Kalau versinya Mrs. Strawberry itu beda lagi.
1: Gimana, gimana katanya?
0: Kalau dia intinya dia tuh nggak pakai cincin bukan karena dia niat micro cheating ya, tapi memang karena jarinya membesar jadi udah nggak bisa lagi dipakai. Tapi lumayan loh dia masukin ke dompet bahkan ke kelingking gitu.
1: Iya. Jadi
0: ada niatan gitu.
1: Barusan Mrs. Strawberry ini ngirimin semacam video gitu kan? Iya, semacam yang video. Jadi dikirimin lah video yang memperlihatkan kalau ternyata cincinnya cukupnya cuma di jari kelingking.
0: Iya.
1: Karena ada pembesaran jari gitu kata Rockstar. Dan pastinya Rockstar, pasti lo, gue yakin lo punya versi lo sendiri terkait dengan batasan-batasan dalam berpacaran. Yang penting kalau menurut gue sendiri, jangan terlalu posesif deh Rockstar. Karena itu akan mempengaruhi juga sama kebebasan pasangan lo untuk bertindak gitu.
0: Dan pastinya Rockstar, kita masih di sini nemenin kamu sampai ke jam 10. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus cuman di 87,8 FM The Rocking Life Valley, your number one lifestyle and entertainment media.

0: Fantastic Head Start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Merdeka dari deadline, merdeka ke Kuta. Libur 17 Agustus nggak harus jauh-jauh. Saatnya escape ke Kuta dan nikmati long weekend dengan Truntum Kuta Bali lewat Merdeka Escape Package. Stay 2 malam di deluxe room untuk 2 orang, lengkap dengan daily breakfast, Nusantara Merah Putih Dinner di Warung Senggol pada 17 Agustus, laundry sampai 5 pakaian, plus complimentary late checkout. Semuanya mulai dari Rp2.950.000 net per package, atau mau lebih nyaman, upgrade mulai Rp400.000 dan tambah extra bed plus breakfast Rp600.000. Belum selesai. Di 18 Agustus, lanjutkan perayaan lewat Merah Putih Dinner, buffet cita rasa Nusantara dari Sabang sampai Merauke, plus solo acoustic entertainment hanya Rp175.000 net per orang mulai jam 5 sore. Info dan reservasi, email ke stay.kuta@truntumhotels.com, WhatsApp 0819-5396-8213, dan follow Instagram @truntumkutabali. Sekali lagi, @truntumkutabali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: Long weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski Bali pada 16 sampai 17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. 2 hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
6: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: It's a one player FM. You're listening to the Rocky Life Pally, where everyone can be a rock star. That was Rizky Febian featuring Aisyah Aziz with Indah Pada Waktunya.
1: Benar, indah pada waktunya. Emang semuanya tuh punya waktu, tapi kadang itu ada sewaktu-waktu yang harus diplaningin gitu loh.
2: Betul, betul.
1: Karena kamu gak akan bisa merasakan keindahan kalau kamu gak planningin itu jauh-jauh hari nih, rockstar. Contohnya, ini di hari Merdeka, boleh tuh kamu staycation, ngajak keluarga kamu atau orang-orang kesayangan kamu ya, untuk merayakan kemerdekaan Indonesia bareng-bareng nih. Jadi, bukan hanya Indonesia yang merdeka, tapi kamunya juga harus merdeka dengan bisa refreshing lah gitu.

0: nomor 1. Nikmati liburan di hari kemerdekaan dengan paket paling menyenangkan di Kuta. Jadi kamu bisa menginap 2 hari 2 malam di Deluxe Room yang punya banyak fasilitas mulai dari daily breakfast untuk 2 orang, Nusantara Merah Putih dinner at Warung Senggol Tum Tum tanggal 17 Agustus ya. Terus ada juga laundry sampai 5 pakaian per room per stay. Jadi kamu gak usah ribet lagi mikir, aduh aku pingin foto-foto OOTD tapi aku mager banget buat bersihinnya. Ini ada laundrynya. Terus ada juga complimentary late check out nih Rockstar. Jadi semuanya bisa kamu dapatkan dengan harga Rp2.950.000 net per package untuk 2 orang. Jadi kamu bisa upgrade juga mulai dari Rp400.000 dan bisa menambah Rp600.000 untuk extra bed termasuk breakfastnya.
1: Selengkap itu.
0: Selengkap wow. Itu Rockstar.
1: Harganya berapa sih?
0: Harganya tadi ya Rp2.950.000 net per package.
1: Wow, dengan harga affordable itu dapat experience yang lengkap, pelayanan lengkap Rockstar. Nikmat mana yang kau dustakan, yang kau lewatkan? Buruan lah, jangan dilewatkan.
0: Yes, dan pastinya promo ini berlaku sampai 16 Agustus 2026. Jadi buat menginap dari 16 sampai 18 Agustus 2026 Rockstar. Buat info lengkapnya email ke stay.kuta@roomtumhotels.com atau kamu bisa WhatsApp di 0819-3971-0538. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya di @roomtumkutabali. Sekali lagi, @roomtumkutabali.
1: Dan ternyata Yuyu ini ada dokter Ardi yang baru banget joinin sama kita. Tentang topik kita yang udah lewat ya dokter ya. Tadi sebenarnya udah kita close tadi di jam 9 tapi gak apa-apa kita bacain. Jadi untuk Rockstar yang mungkin belum tahu nih, yang baru banget gabung di 87,8. Jadi di jam 8 sampai 9 itu kita ada yang namanya topik. Nah jadi dari Senin sampai Jumat itu topik kita berbeda-beda. Dan hari ini kita lagi ngobrolin tentang menurut lo sendiri, kalau ngechatin orang lain itu termasuk selingkuh atau enggak sih? Nah karena dokter Ardi ini katanya enggak langsung selingkuh lah. Kalau chat semua orang dianggap selingkuh, mungkin tukang paket, teman kerja, sampai grup WhatsApp juga bisa kena tuduhan. Tapi tetap harus tahu batas sih. Jangan sampai chatnya lebih ditunggu daripada chat pasangan sendiri. Betul banget dokter.
0: Setuju. Jadi buat kamu Rockstar, jangan ya.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: It's 7.9 FM, this is your Merwan Lifestyle and Entertainment.
1: Belibet ya Rostar, biasa lah jam-jam rawan ya.
0: Coba jangan sih, bukan jam rawan sih, tapi lebih butuh hiburan.
1: Butuh hiburan. Makanya shut up and dance with me.
0: Yes. Emang kamu bisa joget?
1: Jujur enggak?
0: Enggak,
1: saya
0: Rostar.
1: Menari Bali, oh, karena iya, sebagai lelaki Bali. Hampir 70-an yang lain. Dan pasti Rockstar, kita akan mengajak kamu untuk menikmati tarian lidah kali ini dengan tarian sensasi lidah, makanan khas Italia yang benar-benar otentik nih, yang pastinya ada di Nusa Dua.
0: Yes.
1: Dikemas dengan suasana hangat, stylish dan penuh energi khas Italia, pastinya di The One and Only Prego. Dan mulai dari lunch nih, dinner sampai ke event spesial,
0: yes,
1: seperti brunch Viola yang akan hadir kembali nih Rockstar di Minggu 30 Agustus 2026 dari jam 12.30 siang. Malah kita menari-menari lidah bersama. Jangan sampai bersilat lidah ya. Bersilat lidah itu berantem ya.
0: Bersilat jadi, lidah? Bersilat lidah.
1: Aduh, yang lain karena itu ya. Nah, jadi kita akan menikmati menu otentik Italia Rockstar yang pastinya udah dekorasi khusus nih sama Chef Michele Antonucci, mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken,
0: yes,
1: Grilled Octopus in Agliata,
0: yep,
1: Slow Cooked Roasted Beef Salad, ada seafood on ice,
0: yes,
1: artisan cheese selection, sampai berbagai dessert lainnya.
0: Wow.
1: Dan lo bayangin nih, selain makan, lo juga akan disuguhkan sama live music, kids entertainment, akses ke semua area kolam, renang dan pantai, dan juga ada clay workshop bersama Membumi Project. Dan ngomongin tentang brunch Viola ini Rockstar ya, berapa sih harganya? Pasti lo akan bertanya-tanya. Gak usah bingung-bingung, langsung aja ya buruan reservasi sekarang, karena dengan harga Rp690.000 plus-plus per orang, lo udah dapetin nih segala experience yang lengkap ini, termasuk juga gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit Viola ya, dan kamu bisa dapat complimentary refreshing drink-nya.
0: Wow.
1: Kalau belum sempat menikmati brunch, tenang, lo bisa datang untuk lunch dan dinner dengan menu otentik Italia, juga koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Reservasi sekarang juga dan cek info lengkapnya pastinya di Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi di @pregobali dan @westinbali. Selanjutnya kita akan puterin requestan dari Dr. Ardi, Alama by Rizky Fabian featuring Adrian Khalif.

0: Yes, Tumia Rockstar masih di 8.8 bareng Herweda dan juga
1: Yumedolin.
0: Dia emang selalu gitu Rockstar, emang khas. Jadi tadi gue sempat bahas sama Aca kan, Yuyu tuh kalau setiap ngenal namanya coba diulang
1: Yumedolin.
0: Iya, dia emang khasnya gitu saya. Emang biar ada khasnya, centil-centil manjalita.
1: Tapi memang semua hal itu tuh harus ada khasnya, harus ada ciri khas.
0: Yes.
1: Biar apa? Biar orang tuh ingat, oh ternyata aku pernah nyobain ini ya, karena ciri khasnya adalah ini.
0: Yes.
1: Yes.
0: Gue cuma nimpalin yes aja deh.
1: Soalnya Rockstar, kamu harus banget nyobain salah satu experience terbaru yang ada di Renosong Bali Uluwatu Resort.
0: Ada apa?
1: Iya, mereka tuh ada Nusantara Forget Fest yang akan diadain Senin 17 Agustus 2026. Di Double Ikat Restoran at Renosong Bali Uluwatu Resort and Spa.
0: Dari namanya Nusantara, berarti makanan Nusantara. Terus Foraged tuh apa ya?
1: Nah, jadi foraged itu tuh diambil dari foraging. Jadi ini adalah konsep foraging, yaitu memanfaatkan bahan-bahan pangan yang dipetik langsung dari alam lalu diolah menjadi hidangan yang unik dan penuh cita rasa.
0: Oke. Unik, penuh cita rasa dan pastinya fresh ya, karena langsung diolah. Wah, menarik banget Rockstar. Terus ada apa aja nih?
1: Pokoknya Rockstar, kamu bisa nyobain langsung pengalaman chef collaboration yang mempertemukan eksekutif chef Renosong Bali Uluwatu Resort and Spa, Chef Wisnu Adiatma, dengan Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager. Jadi intinya mereka bakal menyediakan 6 hidangan spesial, mulai dari Don Baselan udang, terus hingga Baramudi panggang bahasa genep yang memadukan hasil laut dan bahan lokal pilihan dengan rempah-rempah khas Bali. Juga ada live cultural performance dan juga mendengar langsung cerita di balik setiap hidangan dari chefnya.
0: Dan memang benar-benar mengaitkan dengan Nusantara banget ya.
1: Yes.
0: Ada cultural performance-nya, ada terus juga makanannya yang udah benar-benar dikurasi dengan benar-benar hidangan Nusantara banget, dan benar-benar pas banget Rockstar untuk kita merayakan kemerdekaan juga di sini.
1: Yes, jadi langsung aja Rockstar, kamu bisa menikmati pengalaman ini dengan harga Rp650.000 plus-plus per orang. Sudah termasuk 6 course dinner ya. Jadi reservasi sekarang di WhatsApp 0811-3960-9784. Dan juga jangan lupa di follow at Double Ikat Restaurant dan at Ren Hotel untuk info lengkapnya. Sekali lagi, at Double Ikat Restaurant and at Ren Hotel Bali.

0: FM, this is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yes, kita juga senang banget Rockstar bisa nemenin kamu setiap hari dari Senin sampai Jumat di jam 7 sampai 10 pagi pastinya ya. Dan kita berharap juga kamu senang untuk mendengar suara kita di pagi hari.
1: Yes, yes. Semoga kamu jangan sampai terganggu ya sama kehebohan kita di pagi-pagi Rockstar yang yes. memecahkan dengan pagi ini. Dan pastinya thank you juga untuk Rockstar yang udah joinan sama kita yes. maupun request lagu ataupun joinan sama topik kita yang seru banget hari ini, panas-panas menggelitik ya hari ini ya.
0: Panasnya menggelitik di kulit. Dan pastinya Rockstar, kita juga mau ngucapin selamat hari kemerdekaan yang ke-81 ya, Wet.
1: Yes.
0: Nanti di hari Senin 17 Agustus. Pokoknya di kemerdekaan kali ini kita harus semakin wow lagi.
1: Betul.
0: Semakin membara lagi semangatnya, rezekinya, semuanya ya pokoknya.
1: Dan pastinya semoga bukan negara kita aja yang mereka rockstar, kita selalu juga diberikan kemerdekaan. Kemerdekaan dalam gaji bisa, dalam tempat kerja dan segala galanya.
0: Semuanya.
1: Dan karena 17 itu Senin ya, kita Senin. Berarti libur Rockstar, berarti kita akan kembali lagi di Selasanya, which is 18 Agustus 2026. Kalau gitu ya, Reda pamit Rockstar.
0: You Madeline pamit.
1: And have a rockin' weekend. Bye-bye.
0: Bye.
2: Game higher comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: Flysheetlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat gantiin

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski, Bali pada 16-17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya.
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: gangguin lo. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Transit Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari NME.com, VBTS atau Kim Taehyung mengaku sudah mengalami gangguan pendengaran sekitar 2,5 tahun belakangan. Dalam interview, dia bilang kalau telinga kanannya saat ini hanya punya 30% kemampuan mendengar, sedangkan telinga kirinya normal dan bisa mendengar dengan baik. Dia juga bilang kalau gangguan pendengaran ini semakin memburuk setelah dia menyelesaikan wajib militer dan saat ini sedang dalam proses pengobatan yang membuatnya jadi harus rutin datang ke rumah sakit. Berita kedua dari CNNIndonesia.com, sebanyak 103 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dinyatakan absen dalam pelaksanaan sidang tahunan bersama MPR, DPR, DPD yang diadakan di Kompleks Parlemen hari ini. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dari 732 anggota MPR yang terdiri dari 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD, saat ini hanya dihadiri 629 anggota saja. Berikutnya masih dari CNNIndonesia.com, FIFA sampai saat ini belum memutuskan siapa pengganti negara India yang mundur dari fase grup FIFA ASEAN Cup. India mengundurkan diri dari fase grup yang rencananya akan diisi India, Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Alasan mundurnya India sendiri adalah adanya kesempatan melawan Brazil di tanggal 3 Oktober 2026 dalam pertandingan FIFA Match Day. Sedangkan FIFA ASEAN Cup yang diadakan oleh FIFA juga membuat India tidak bisa mengirimkan dua tim berbeda ke dalam dua pertandingan di waktu yang sama. And this is Dana Suwardana for the Rockin' Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski Bali pada 16 sampai 17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: panas, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock & Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock & Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh ke

Kebangkit Live kembali. Yara Suwardana, nemenin kamu rockstar, ya kan? Seperti biasa, kalau kita udah kepikiran soal apa ya, soal kesempatan-kesempatan gitu, boleh nggak dilewatin nih satu kesempatan yang satu ini? Nggak sih, karena gini, kesempatan buat ngeliat kembangan Indonesia dari seni, musik, dan juga kayak kerajinan gitu ya, itu jarang banget kita temui. Tapi sekarang udah makin dekat sama kita di Powerful Indonesia Festival 2026, hari Minggu 16 Agustus 2026 dan Senin 17 Agustus 2026. Mulai jam 10 pagi di Candi Ballroom at Diapurva Kempinski Bali. Soalnya ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dengan 2 hari pameran seni, desain, musik, dan kerajinan. Dikurasi spesial cuman buat kamu, jadi bukan cuman ngelihat pamerannya, kita bisa langsung berinteraksi, belanja di marketplace-nya, sekaligus ketemu dengan kreatornya. Acara ini terbuka buat umum, jadi kamu tinggal registrasi di megatix.co.id sekarang juga. Sekali lagi megatix.co.id dan cek info lengkapnya di @kempinski_bali. Sekali lagi di @kempinski_bali.

0: untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kepinskibali. Sekali lagi di @kepinskibali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long, all day long.

Line Entertainment Media The Rockin' Life Bali. Pernah gak Rockstar ngedenger lagu lama yang manis di bibir tapi beda gitu kan ya, memutar fakta. Tapi yang ini bener loh, di bibir manis, di hati manis, di perut enak. Satu persembahan dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa di mana Nusantara Forest Feast akan diadakan di 17 Agustus 2026 hari Senin di Double Ikat Restoran at Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa. Di mana nih ya, akan ada cerita-cerita tentang 6 hidangan spesial, ada dari Don Basil dan udang sampai baramundi panggang basa genep yang memadukan hasil laut dan juga bahan lokal pilihan dengan rempah khas Bali. Terus kita nikmatin sambil ada live cultural performances dan juga ada cerita nih dari balik setiap hidangan yang dibikin sama chefnya secara manis. Kita bisa nyobain langsung chef collaboration ini, mempertemukan eksekutif chef dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, ada Chef Wisnu Adiatma dan juga Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager. Jadi pengalaman ini jadi spesial dengan konsep foraging, yaitu memanfaatkan bahan pangan yang langsung dipetik dari alam, diolah jadi hidangan yang unik dan juga penuh rasa. Kalau kamu pengen coba, Rp650.000 plus-plus aja per orang, itu sudah termasuk yang seperti saya bilang tadi, 6 course dinner. Jadi reservasi aja sekarang, WhatsApp 0811-3960-9784. Sekali lagi 0811-3960-9784.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari NME.com, V BTS atau Kim Taehyung mengaku sudah mengalami gangguan pendengaran sekitar 2,5 tahun belakangan. Dalam interview dia bilang kalau telinga kanannya saat ini hanya punya 30% kemampuan mendengar, sedangkan telinga kirinya normal dan bisa mendengar dengan baik. Dia juga bilang kalau gangguan pendengaran ini semakin memburuk setelah dia menyelesaikan wajib militer dan saat ini sedang dalam proses pengobatan yang membuatnya jadi harus rutin datang ke rumah sakit. Berita kedua dari CNNIndonesia.com, sebanyak 103 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dinyatakan absen dalam pelaksanaan sidang tahunan bersama MPR, DPR, DPD yang diadakan di Kompleks Parlemen hari ini. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dari 732 anggota MPR yang terdiri dari 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD, saat ini hanya dihadiri 629 anggota saja. Berikutnya masih dari CNNIndonesia.com, FIFA sampai saat ini belum memutuskan siapa pengganti negara India yang mundur dari fase grup FIFA ASEAN Cup. India mengundurkan diri dari fase grup yang rencananya akan diisi India, Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Alasan mundurnya India sendiri adalah adanya kesempatan melawan Brazil di tanggal 3 Oktober 2026 dalam pertandingan FIFA Match Day. Sedangkan FIFA ASEAN Cup yang diadakan oleh FIFA juga membuat India tidak bisa mengirimkan dua tim berbeda ke dalam dua pertandingan di waktu yang sama. And this is Dennis Wardana for the Rockin' Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Transit Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski, Bali pada 16-17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

your number one love style and entertainment media The Rockin' Life Bali. Dara Suwardana nemenin kamu rockstar, ya kan? Seperti biasa kalau kita udah kepikiran soal apa ya? Soal kesempatan-kesempatan gitu. Boleh enggak dilewatin nih satu kesempatan yang satu ini? Enggak sih. Karena gini, kesempatan buat ngelihat kembangan Indonesia dari seni, musik, dan juga kayak kerajinan gitu ya, itu jarang banget kita temui. Tapi sekarang udah makin dekat sama kita di Powerful Indonesia Festival 2026, hari Minggu 16 Agustus 2026 dan Senin 17 Agustus 2026, mulai jam 10 pagi di Candi Ballroom at Diapurva Kempinski Bali. Soalnya ini kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia dengan 2 hari pameran seni, desain, musik, dan kerajinan. Dikurasi spesial cuman buat kamu, jadi bukan cuman ngelihat pamerannya, kita bisa langsung berinteraksi, belanja di marketplace-nya, sekaligus ketemu dengan kreatornya. Acara ini terbuka buat umum, jadi kamu tinggal registrasi di megatix.co.id sekarang juga. Sekali lagi megatix.co.id dan cek info lengkapnya di @kempinski_bali. Sekali lagi di @kempinski_bali.

0: Hi Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citylink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citylink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citylink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly Citylink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

Ruan Lifestyle Land Entertainment Media di Rockin Life Bali. Udah kerasa gitu kan ya Rockstar, aroma-aroma di mana kita butuh sesuatu buat ngelepasin stres. Salah satu yang bisa buat ngilangin stres dengan cepat, dengan gampang itu adalah makan. Apalagi kalau kamu berangkatnya ke Prego. Karena mereka kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia yang otentik, yang tentunya adalah nomor satu di Nusa Dua. Kembali dengan suasana yang hangat, stylish, terus energik gitu, khas Italia, mulai dari lunch, dinner, sampai ke event spesial kayak brunch Viola yang kembali di hari Minggu 30 Agustus nanti dari jam 12.30 siang. Kita akan bisa nikmatin menu otentik Italia, dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Ada Diavola Whole Butterfly Chicken, kemudian ada Grilled Octopus in Agliata, terus ada Slow Cook Roasted Beef Salad, ada Seafood on Ice, ada Artisan Cheese Selection, sampai ke banyak banget jenis dessertnya. Selain makanan, juga akan ada live music, kids entertainment buat anak-anak, dan tentunya kamu juga akan dapat akses ke semua area kolam renang, dapat akses ke pantai, dan bisa ikutan clay workshop bareng sama Membumi Project. Jadi catat tanggalnya 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang, dan brunch Viola bisa dinikmati dengan harga Rp690.000 plus-plus per orang. Terus kalau ngajak anak di bawah 6 tahun itu akan gratis. Jadi datang dengan

0: Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari NME.com, VBTS atau Kim Taehyung mengaku sudah mengalami gangguan pendengaran sekitar 2,5 tahun belakangan. Dalam interview, dia bilang kalau telinga kanannya saat ini hanya punya 30% kemampuan mendengar, sedangkan telinga kirinya normal dan bisa mendengar dengan baik. Dia juga bilang kalau gangguan pendengaran ini semakin memburuk setelah dia menyelesaikan wajib militer dan saat ini sedang dalam proses pengobatan yang membuatnya jadi harus rutin datang ke rumah sakit. Berita kedua dari CNNIndonesia.com, sebanyak 103 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dinyatakan absen dalam pelaksanaan sidang tahunan bersama MPR, DPR, DPD yang diadakan di Kompleks Parlemen hari ini. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dari 732 anggota MPR yang terdiri dari 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD, saat ini hanya dihadiri 629 anggota saja. Berikutnya masih dari CNNIndonesia.com, FIFA sampai saat ini belum memutuskan siapa pengganti negara India yang mundur dari fase grup FIFA ASEAN Cup. India mengundurkan diri dari fase grup yang rencananya akan diisi India, Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Alasan mundurnya India sendiri adalah adanya kesempatan melawan Brazil di tanggal 3 Oktober 2026 dalam pertandingan FIFA Match Day. Sedangkan FIFA ASEAN Cup yang diadakan oleh FIFA juga membuat India tidak bisa mengirimkan dua tim berbeda ke dalam dua pertandingan di waktu yang sama. And this is Dana Suwardana for the Rockin' Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, the Rockin' Life.

0: weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski Bali pada 16-17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Cuy, cuy, cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

107.8 FM. This is your number one love talent entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu ngelihat sosial media gitu, Rockstar, di weekend tuh udah pasti rame. Story rame, postingan rame. Namanya juga weekend celebration. Ya kan, di Bali weekend celebration selalu jadi hal wajib. Apalagi kalau kita pakai kesempatan ini buat datang ke The Westin Resort Nusa Dua Bali yang punya Travelogs of the Archipelago Chapter 2 Minangkabau Cuisine di 21 dan 22 Agustus 2026 di Ikan Restoran at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Kali ini Travelogs of the Archipelago akan ngajakin kamu buat ngeksplorasi Minangkabau Cuisine, di mana makanan khas Minangkabau dimasak dan disajikan secara elegan ala Ikan Restoran at The Westin Resort Nusa Dua Bali, ditemani pemandangan beachfront cantik dan juga suasana pantai yang santai Nusa Dua. Tepat banget buat quality time mau sama keluarga, pasangan, teman. Dan kamu akan mencoba kolaborasi hasil karya dari Chef Rafael Sidik, Head Chef dari Ikan Restoran and Bar, bareng sama Chef Fernando Sindu, karena dia berasal dari Salira, Jakarta. Khusus membuat menu-menu spesial dikurasi buat makanan kita di acara ini, ada kaleo domba muda, ada ikan bakar with asam pade sauce, kemudian ada rendang siris, ada itiak lado mudo Bukit Tinggi, dan juga udang bakar Pariaman. Yang lainnya ada banyak tentunya. Jadi kamu harus reservasi sekarang. Follow sosial media @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi ikan.bali dan juga @westinbali. Buruan sekarang juga.

0: Parachute Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah.

One Love Talent Entertainment Media The Rockin' Life Bali. Daras Wardana, nemenin kamu rockstar, ya kan? Seperti biasa kalau kita udah kepikiran soal apa ya? Soal kesempatan-kesempatan gitu. Boleh enggak dilewatin nih satu kesempatan yang satu ini? Enggak sih. Karena gini, kesempatan buat ngelihat kembangan Indonesia dari seni, musik, dan juga kayak kerajinan gitu ya, itu jarang banget kita temui. Tapi sekarang udah makin dekat sama kita di Powerful Indonesia Festival 2026, hari Minggu 16 Agustus 2026 dan Senin 17 Agustus 2026, mulai jam 10 pagi di Candi Ballroom at Diapurva Kempinski Bali. Soalnya ini kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia dengan 2 hari pameran seni, desain, musik, dan kerajinan. Dikurasi spesial cuman buat kamu, jadi bukan cuman ngelihat pamerannya, kita bisa langsung berinteraksi, belanja di marketplace-nya, sekaligus ketemu dengan kreatornya. Acara ini terbuka buat umum, jadi kamu tinggal registrasi di megatix.co.id sekarang juga. Sekali lagi megatix.co.id dan cek info lengkapnya di @kempinski_bali. Sekali lagi di @kempinski_bali.

0: Transit Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: rutin datang ke rumah sakit. Berita kedua dari CNNIndonesia.com, sebanyak 103 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dinyatakan absen dalam pelaksanaan sidang tahunan bersama MPR, DPR, DPD yang diadakan di Kompleks Parlemen hari ini. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dari 732 anggota MPR yang terdiri dari 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD, saat ini hanya dihadiri 629 anggota saja. Berikutnya masih dari CNNIndonesia.com, FIFA sampai saat ini belum memutuskan siapa pengganti negara India yang mundur dari fase grup FIFA ASEAN Cup. India mengundurkan diri dari fase grup yang rencananya akan diisi India, Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Alasan mundurnya India sendiri adalah adanya kesempatan melawan Brazil di tanggal 3 Oktober 2026 dalam pertandingan FIFA Match Day. Sedangkan FIFA ASEAN Cup yang diadakan oleh FIFA juga membuat India tidak bisa mengirimkan dua tim berbeda ke dalam dua pertandingan di waktu yang sama. And this is Dana Suwardana for the Rockin' Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, the Rockin' Life.

Talent Entertainment Media The Rockin Live Bali. Pernah nggak Rockstar ngedenger lagu lama yang manis di bibir tapi beda gitu kan ya, memutar fakta. Tapi yang ini bener loh, di bibir manis, di hati manis, di perut enak. Satu persembahan dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa di mana Nusantara

Courage Fest akan diadakan di 17 Agustus 2026 hari Senin di Double Ikat Restoran at Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa. Dimana nih ya, akan ada cerita-cerita tentang 6 hidangan spesial, ada dari Don Basé Lan Udang sampai Baramundi Panggang Basa Genep yang memadukan hasil laut dan juga bahan lokal pilihan dengan rempah khas Bali. Terus kita nikmatin sambil ada live cultural performances dan juga ada cerita nih dari balik setiap hidangan yang dibikin sama chefnya secara manis. Kita bisa nyobain langsung chef collaboration ini, mempertemukan eksekutif chef dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, ada Chef Wisnu Adiatma dan juga Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager. Jadi pengalaman ini jadi spesial dengan konsep foraging, yaitu memanfaatkan bahan pangan yang langsung dipetik dari alam, diolah jadi hidangan yang unik dan juga penuh rasa. Kalau kamu pengen coba, Rp650.000 plus-plus aja per orang, itu sudah termasuk yang seperti saya bilang tadi, 6 course dinner. Jadi reservasi aja sekarang, WhatsApp 0811-3960-9784, sekali lagi 0811-3960-9784, atau cek sosial medianya at Double Ikat Restoran dan juga at Ren Hotel Bali. Sekali lagi, at Double Ikat Restoran dan juga at Ren Hotel Bali.

0: weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski Bali pada 16 sampai 17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Hai Seedlinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citilink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citilink atau di citilink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citilink atau klik langsung citilink.co.id. Betterfly Citilink.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

107.8 FM, this is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu ngelihat sosial media gitu, Rockstar, di weekend tuh udah pasti rame. Story rame, postingan rame, namanya juga weekend celebration. Ya kan, di Bali weekend celebration selalu jadi hal wajib. Apalagi kalau kita pakai kesempatan ini buat datang ke The Westin Resort Nusa Dua Bali yang punya Travelogs of the Archipelago Chapter 2 Minangkabau Cuisine di 21 dan 22 Agustus 2026 di Ikan Restoran at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Kali ini Travelogs of the Archipelago akan ngajakin kamu buat ngeksplorasi Minangkabau Cuisine, di mana makanan khas Minangkabau dimasak dan disajikan secara elegan ala Ikan Restoran at The Westin Resort Nusa Dua Bali, ditemani pemandangan beachfront cantik dan juga suasana pantai yang santai Nusa Dua. Tepat banget buat quality time mau sama keluarga, pasangan, teman. Dan kamu akan mencoba kolaborasi hasil karya dari Chef Rafael Sidik, Head Chef dari Ikan Restoran and Bar, bareng sama Chef Fernando Sindu, karena dia berasal dari Salira, Jakarta. Khusus membuat menu-menu spesial dikurasi buat makanan kita di acara ini, ada kaleo domba muda, ada ikan bakar with asam pade sauce, kemudian ada rendang siris, ada itiak lado mudo Bukit Tinggi, dan juga udang bakar Pariaman. Yang lainnya ada banyak tentunya. Jadi kamu harus reservasi sekarang, follow sosial media @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi, ikan.bali dan juga @westinbali. Buruan sekarang juga.

0: weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski, Bali pada 16-17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. 2 hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: akhirnya jadi harus rutin datang ke rumah sakit. Berita kedua dari CNNIndonesia.com, sebanyak 103 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dinyatakan absen dalam pelaksanaan sidang tahunan bersama MPR, DPR, DPD yang diadakan di Kompleks Parlemen hari ini. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dari 732 anggota MPR yang terdiri dari 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD, saat ini hanya dihadiri 629 anggota saja. Berikutnya masih dari CNNIndonesia.com, FIFA sampai saat ini belum memutuskan siapa pengganti negara India yang mundur dari fase grup FIFA ASEAN Cup. India mengundurkan diri dari fase grup yang rencananya akan diisi India, Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Alasan mundurnya India sendiri adalah adanya kesempatan melawan Brazil di tanggal 3 Oktober 2026 dalam pertandingan FIFA Match Day. Sedangkan FIFA ASEAN Cup yang diadakan oleh FIFA juga membuat India tidak bisa mengirimkan dua tim berbeda ke dalam dua pertandingan di waktu yang sama. And this is Dana Suwardana for the Rockin' Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, the Rockin' Life.

This is your number one love style and entertainment media, The Rock and Life Bali. Dara Suwardana, nemenin kamu rockstar, ya kan? Seperti biasa, kalau kita udah kepikiran soal apa ya, soal kesempatan-kesempatan gitu, boleh nggak dilewatin nih satu kesempatan yang satu ini? Nggak sih, karena gini, kesempatan buat ngeliat kembangan Indonesia dari seni, musik, dan juga kayak kerajinan gitu ya, itu jarang banget kita temui. Tapi sekarang udah makin dekat sama kita di Powerful Indonesia Festival 2026 hari Minggu 6

0: 17 Agustus 2026 dan Senin 17 Agustus 2026 mulai jam 10 pagi di Candi Ballroom at Di Apurva Kempinski Bali. Soalnya ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dengan 2 hari pameran seni, desain, musik, dan kerajinan. Dikurasi spesial cuman buat kamu, jadi bukan cuman ngelihat pamerannya, kita bisa langsung berinteraksi, belanja di marketplace-nya, sekaligus ketemu dengan kreatornya. Acara ini terbuka buat umum, jadi kamu tinggal registrasi di megatix.co.id sekarang juga. Sekali lagi megatix.co.id dan cek info lengkapnya di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
1: Oh boy.

0: Hashit Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: yang bantuin lo. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski, Bali pada 16-17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kamu tahu kan, kalau kekayaan Indonesia tuh ada banyak banget rockstar, dari Sabang sampai Merauke. Seperti kekayaan makanan, bikin perut kita happy gitu kan ya. Dimana kamu bisa nikmatin di Merah Putih Dinner Buffet Rasa Nusantara 18 Agustus 2026 dari jam 5 sore di Warung Senggol Nusantara Truntung Kuta Bali. Kita bisa ngerayain Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan pengalaman makan istimewa, menu-menu spesial dengan rasa Nusantara. Tentunya seperti yang saya bilang tadi, dari Sabang sampai Merauke. Dan sambil makan, kita juga akan nikmatin solo acoustic entertainment, dan semuanya bisa dinikmati dengan Rp175.000 net per orang. Enak kan? Jadi reservasi aja sekarang, hubungin WhatsApp 0819-5396-8213. Sekali lagi 0819-5396-8213. Dan follow sosial media @truntumkutabali, juga @warungsenggoltruntum. Sekali lagi @truntumkutabali dan warungsenggol.

0: Hi Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock & Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock & Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski Bali pada 16 sampai 17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Go kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari NME.com, VBTS atau Kim Taehyung mengaku sudah mengalami gangguan pendengaran sekitar 2,5 tahun belakangan. Dalam interview, dia bilang kalau telinga kanannya saat ini hanya punya 30% kemampuan mendengar, sedangkan telinga kirinya normal dan bisa mendengar dengan baik. Dia juga bilang kalau gangguan pendengaran ini semakin memburuk setelah dia menyelesaikan wajib militer dan saat ini sedang dalam proses pengobatan yang membuatnya jadi harus rutin datang ke rumah sakit. Berita kedua dari CNNIndonesia.com, sebanyak 103 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dinyatakan absen dalam pelaksanaan sidang tahunan bersama MPR, DPR, DPD yang diadakan di Kompleks Parlemen hari ini. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dari 732 anggota MPR yang terdiri dari 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD, saat ini hanya dihadiri 629 anggota saja. Berikutnya masih dari CNNIndonesia.com, FIFA sampai saat ini belum memutuskan siapa pengganti negara India yang mundur dari fase grup FIFA ASEAN Cup. India mengundurkan diri dari fase grup yang rencananya akan diisi India, Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Alasan mundurnya India sendiri adalah adanya kesempatan melawan Brazil di tanggal 3 Oktober 2026 dalam pertandingan FIFA Match Day. Sedangkan FIFA ASEAN Cup yang diadakan oleh FIFA juga membuat India tidak bisa mengirimkan dua tim berbeda ke dalam dua pertandingan di waktu yang sama. And this is Dana Suwardana for the Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: All you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Hai Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citylink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citylink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citylink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly Citylink.
3: Merdeka dari deadline, merdeka ke Kuta. Libur 17 Agustus nggak harus jauh-jauh. Saatnya escape ke Kuta dan nikmati long weekend dengan Truntum Kuta Bali lewat Merdeka Escape Package. Stay 2 malam di deluxe room untuk 2 orang, lengkap dengan daily breakfast, Nusantara Merah Putih Dinner di Warung Senggol pada 17 Agustus, laundry sampai 5 pakaian, plus complimentary late checkout. Semuanya mulai dari Rp2.950.000 net per package. Atau mau lebih nyaman, upgrade mulai Rp400.000 dan tambah extra bed plus breakfast Rp600.000. Belum selesai, di 18 Agustus lanjutkan perayaan lewat Merah Putih Dinner, buffet cita rasa Nusantara dari Sabang sampai Merauke, plus solo acoustic entertainment hanya Rp175.000 net per orang mulai jam 5 sore. Info dan reservasi, email ke stay.kuta@truntumhotels.com, WhatsApp 0819-5396-8213, dan follow Instagram @truntumkutabali. Sekali lagi, @truntumkutabali.
4: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Rock Life Bali, where everyone it's a rockstar. Indonesia kita akuin memang negara yang besar, PR-nya banyak banget rockstar. Dan yang pasti, kalau misalnya kita nih gak bersatu, pasti bakalan susah banget untuk membangun negara yang maju. That's why harus ada pemersatunya rockstar. Nah, salah satunya itu adalah dengan kesenian, kebudayaan, dan kreativitas. That's why diadakanlah Powerful Indonesia Festival 2026 nih, a celebrations of art, music, and craftsmanship. Hari Minggu 16 Agustus 2026 dan Senin 17 Agustus 2026 mulai dari jam 10 pagi di Candi Ballroom at Diapurva Kempinski Bali. Ini kita bisa merayakan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang berbeda dengan 2 hari pameran seni, desain, musik, dan kerajinan yang dikurasi khusus. Dan bukan cuma ngelihat pameran aja ya, tapi kita juga bisa langsung berinteraksi, berbelanja di marketplace, sekaligus ketemu sama kreatornya. Dan acara ini terbuka buat umum rockstar, kita tinggal registrasi aja di megatix.co.id sekarang juga. Cek info lengkapnya di @kempinskibali, sekali lagi di @kempinskibali.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tau.
1: Kalau ini?
2: Udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Yang namanya menjaga kesehatan ya, itu tuh memang penting banget rockstar. Walaupun kita adalah seorang artis besar, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita tidak luput dari masalah-masalah kesehatan. Nah, ini kabar yang datang dari V BTS juga tentang kesehatan ya rockstar, yang baru aja mengakui kalau dia mengalami gangguan pendengaran kurang lebih selama 2,5 tahun. Dalam interview, dia bilang kalau pendengarannya tuh udah mengalami penurunan di telinga kanan dan sekarang tuh cuma bisa ngedengar sekitar 30% aja. Sedangkan telinga kirinya sendiri normal dan bisa mendengar seperti biasa. Untungnya dia juga bilang kalau sekarang lagi menjalani pengobatan dan masih dalam penanganan rumah sakit secara rutin. Wow, hebat ya, di tengah kondisi permasalahan kesehatan yang dialami tapi nggak kelihatan dan bisa seprofesional itu bekerja. Luar biasa, kita doakan semoga segera sembuh ya kan, dan tetaplah berkarya. And this is Gabby Jensen for the Rocky Life What's Trending.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on the Rocky Life.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Long weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski Bali pada 16 sampai 17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

Life Bali where everyone is a rockstar. Namanya merdeka itu tuh setiap orang berbeda-beda ya. Ada yang merdeka ketika bisa ambil cuti dan benar-benar bisa menikmatinya. Nah, kalau ternyata rockstar juga merdeka dari pekerjaan, dari rasa tuntutan pekerjaan dan lain sebagainya. Ini pas banget kalau sudah menikmati Merdeka Escape Package dari Turuntum Kuta di Jalan Pantai Kuta nomor 1. Berasa banget merdekanya rockstar, karena gimana enggak coba ya. Paket paling menyenangkan di Kuta udah disiapin. Kita menginap 2 hari 2 malam di deluxe room yang punya banyak fasilitas, mulai dari daily breakfast untuk 2 orang, ada Nusantara Merah Putih dinner at Warung Senggol Turuntum di tanggal 17 Agustus, terus juga dapat laundry sampai 5 pakaian per room per stay, dan dapat complimentary late check out juga. Semuanya bisa didapetin dengan harga Rp2.950.000 net per package untuk 2 orang. Dan kita bisa upgrade mulai dari Rp400.000, terus nambah Rp600.000 untuk extra bed termasuk breakfast. Dan promonya ini berlaku sampai 16 Agustus 2026 untuk menginap 16 sampai 18 Agustus 2026. Jadi dari sekarang aja reservasinya rockstar. Info lengkapnya email ke stay.kuta@runtumhotels.com atau bisa WhatsApp di 0819-3971-0538. Sekali lagi di 0819-3971-0538. Follow Instagram @runtumkutabali. Sekali lagi @runtumkutabali. Wait till you're announced. We've no-

0: 87,8 FM. This is Rockin' Life Bali. Where everyone it's rockstar. Semakin kesini itu tuh semakin banyak persaingan pekerjaan rockstar. That's why yang harus kita lakukan adalah mengupdate kualitas diri rockstar, ngupdate juga kualitas skill kita, gimana caranya berkomunikasi yang baik dan lain sebagainya. Nah, kalau ternyata rockstarnya emang tipe orang yang suka berkomunikasi, ya kan, terus juga seneng sama pekerjaan-pekerjaan administrasi. Nah, ini nih pas banget rockstar. Coba aja jadi client service representative di TRL Bali. Syaratnya gampang karena minimal pendidikan D3, bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, rapi juga dalam administrasi, bisa kerja sama dalam tim dan cepat belajar dan beradaptasi. Rockstar bisa kirim CV dan lamaran ke direct message Instagram aja @therockinlife.bali atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Ditunggu ya Rockstar, kali aja kita jadi satu kantor.
1: Let's bring back your best memories with Dora.
0: Alright Rockstar, di throwback kali ini kita punya lagu dari Maroon 5 yang ini kayaknya everlasting song banget ya. She Will Be Love yang rilis tahun 2004 dalam album Song About Jane. Lagu ini sangat terkenal ya, walaupun awalnya Adam Levine dan juga James Valentine sebagai komposer utamanya gak pernah merencanakan lagu ini jadi terkenal. Uniknya, ini adalah lagu pertama dari Maroon 5 yang pembuatan video klipnya tuh dikerjakan seperti film pendek sampai akhirnya dianggap fans sebagai salah satu masterpiece dari Maroon 5. Dan video klip ini juga yang membuat She Will Be Love jadi makin terkenal dan membuat Maroon 5 jadi masuk ke chart Billboard Hot 100 di posisi 5 di akhir 2004. Ya udahlah, langsung aja deh kita mendengarkan Maroon 5 dengan She Will Be Love.

0: sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.
6: All day long.

0: where everyone is a rockstar. Senang ya kalau kita tuh bisa ngobrol-ngobrol bareng sama pekerja seni yang seninya tuh bisa sekaligus kita lihat langsung rockstar. Nah, ini nih yang mau dibangun di Powerful Indonesia Festival 2026, a celebrations of art, music and craftsmanship. Hari Minggu 16 Agustus dan Senin 17 Agustus 2026, kita langsung aja nih ke Candi Ballroom at the Purva Kempinski Bali jam 10 pagi. Merayakan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang berbeda dengan dua hari pameran seni, desain, musik, dan juga kerajinan yang dikurasi khusus. Dan bukan cuma ngelihat pamerannya aja, tapi kita juga bisa loh ngobrol-ngobrol, belanja di marketplace-nya sekaligus ketemu sama kreatornya. Dan acaranya ini juga terbuka untuk umum, jadi kita tinggal registrasi aja di megatix.co.id sekarang juga. Dan kalau Rockstar pengen tahu siapa aja kreator-kreatornya atau info lebih lengkap, bisa ke @kempinskibali, sekali lagi di @kempinskibali.
1: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Rockstar, kalau udah urusan healing tuh emang udah waktunya ya untuk kita buat healing dari semua stres yang ada seharian. Ada yang bilang healing tuh cukup dengan makan, tapi ada juga yang bilang harus direncanakan seharian jalan-jalan. Ada yang pilih buat ke mall, ada juga yang pilih untuk kembali ke alam ya kan, untuk healing. Tapi kita di Bali sendiri nih ada banyak pilihan. Mulai dari mall sampai ke alam, tinggal kitanya sendiri nih yang pilih. Dan yes, kita mau bahas nih hari ini Rockstar, kalau lo sendiri tuh tim yang healing ke mall atau lebih ke alam kalau di Bali. Ini kasih tahu kita alasannya sekaligus request lagu. Sharing ke Twitter @crl_bali, WhatsApp bisa di 0811-380778, telepon di 7502005, terus juga jawab deh di question box Instagram @therockinlife.bali.

0: you need is that one perfect song.
1: On That Perfect Drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Merdeka dari deadline, merdeka ke Kuta. Libur 17 Agustus nggak harus jauh-jauh. Saatnya escape ke Kuta dan nikmati long weekend dengan Truntum Kuta Bali lewat Merdeka Escape Package. Stay 2 malam di deluxe room untuk 2 orang, lengkap dengan daily breakfast, Nusantara Merah Putih Dinner di Warung Senggol pada 17 Agustus, laundry sampai 5 pakaian, plus complimentary late checkout. Semuanya mulai dari Rp2.950.000 net per package, atau mau lebih nyaman, upgrade mulai Rp400.000 dan tambah extra bed plus breakfast Rp600.000. Belum selesai. Di 18 Agustus, lanjutkan perayaan lewat Merah Putih Dinner, buffet cita rasa Nusantara dari Sabang sampai Merauke, plus solo acoustic entertainment, hanya Rp175.000 net per orang mulai jam 5 sore. Info dan reservasi, email ke stay.kuta@truntumhotels.com, WhatsApp 0819-5396-8213, dan follow Instagram @truntumkutabali. Sekali lagi, @truntumkutabali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long.
6: All day long.

0: FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone it's a rockstar. Secara nih udah mau long weekend ya kan, jadi rockstar kira-kira healingnya kemana nih? Apakah ke alam atau ya ke mall aja lah? Apalagi sekarang Bali udah lumayan ya banyak mall ya rockstar. Nah, berdasarkan data dari Red Seer Strategy Consultants menemukan kalau kebanyakan milenial dan Gen Z seperti kita ini memilih untuk healing dalam waktu yang singkat, dan pertimbangan mereka adalah yang pertama, waktunya nih dikit ya alias pendek. Terus juga harga yang terjangkau. Bisa setidaknya lepas dari rutinitas dalam waktu minimal 1 hari, ketemu pemandangan baru yang beda dibandingkan pemandangan biasanya. Karena itu di zaman sekarang banyak orang memilih untuk datang ke mall aja untuk sekedar makan, duduk, menikmati suasana, cuci mata ya kan, dibandingkan harus capek nyetir-nyetir jauh yang ada udah kayak males duluan pas nyampe lokasi. Nah, pertanyaannya kalau lo sendiri nih tim healing yang kemana sih rockstar, ke mall atau lebih ke alam kalau di Bali? Kasih tahu kita alasannya sekaligus request lagu, sharing reply Twitter @trl_bali, WhatsApp di 08113807878, boleh juga telepon di 750205 dan jawab di question box Instagram @therockinlife.bali.
1: This is TRL, the Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: repeat is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Graph and Jive continues right after this.
2: Long weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski, Bali pada 16-17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace,

0: juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kepinskibali. Sekali lagi di @kepinskibali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: 87,8 FM, this is The Rockin' Life Bali, where everyone it's a rockstar. Nah, kita ini masih ngebahas kalau lo sendiri nih tipe yang healingnya sukanya kemana rockstar. Apakah ke mall atau ke alam, ya kan? Namanya juga healing, harus ke alam dong, ya kan? Biar hilang tuh stresnya. Tapi, nih ya rockstar, kalau ngobrolin soal healing terbaik, jawabannya adalah memang ke alam. Dengan pertimbangan kelebihan ini. Yang pertama, udaranya relatif lebih bersih daripada udara yang sehari-hari kita hirup, ya kan? Hiruk pikuk kota ya. Terus juga minim polusi suara, rockstar, jauh lebih tenang. Suara-suaranya tuh suara alam yang menenangkan. Distraksi yang lebih sedikit dibanding dengan mall. Dan gak adanya kemungkinan ketemu sama orang yang dikenal yang beresiko ngerusak proses kita melepas stres, kayak ketemu dia lagi, ya kan? Adanya greenery scene atau skema alam yang setelah banyak penelitian disebut bisa membantu proses penghilangan stres alami di otak kita. Tapi jangan salah ya, sekarang mall juga udah banyak banget nih menerapkan sistem alam ke dalam scenery atau bagian di dalamnya. Mulai dari jalan ke pantai, pemandangan sunset, konsep terbuka pun juga udah banyak di mall-mall Bali. Nah, kalau kalian sendiri nih rockstar, tim yang healing ke mall atau lebih ke alam di Bali? Nih kasih tahu ke kita alasannya. Atau mungkin lo tim healing yang memang daging banget, harus daging rockstar, gak cuman sekedar menikmati alam, tapi juga menikmati sesuatu yang lebih. Nah, ini healingnya ke The Westin Resort Nusa Dua Bali aja. Apalagi di tanggal 21 dan 22 Agustus 2026 ada Travelogues of the Archipelago Chapter 2 Minangkabau Cuisine di Ikan Restoran at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Ini lo makanan dapet, healing dapet, suasana juga oke banget. Dan kali ini kita akan diajak untuk mengeksplorasi makanan khas Minangkabau. Dan yang dimasak dan disajikan secara elegan ala Ikan Restoran at The Westin Resort Nusa Dua Bali, juga ditemani oleh pemandangan beachfront cantik dan suasana santai di Nusa Dua, tepat untuk quality time bareng sama keluarga, pasangan, juga teman-teman. Dan berkolaborasi hasil karya Chef Rafil Sidik, head chef dari Ikan Restoran and Bar, bareng sama Chef Fernando Sindu dari Salira, Jakarta, yang secara khusus membuat menu-menu spesial yang dikurasi untuk acara ini. Seperti ada kaleo domba muda, ikan bakar with asam pedas, asam pade sauce, rendang seris, itiak lado mudo Bukit Tinggi, dan juga udang bakar Pariaman. Laksa reservasi aja dari sekarang. Follow sosial media @ikan.bali dan @westinbali. Sekali lagi @ikan.bali dan @westinbali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: with is that one perfect song.
1: On That Perfect Drive.
0: Graph and Jive continues right after this.
2: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
3: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Charged. Daily FM, this is the Rockin' Life Bali, where everyone it's a rockstar. Jadi gimana nih rockstar? Lo sendiri nih tim yang healingnya ke mall atau lebih ke alam? Sebenarnya sih yang namanya healing balik lagi ya ke kebutuhan kita. Apakah kita memang pengen otak kita ya kan itu membutuhkan sanari-sanari atau udara-udara atau hal-hal yang alam banget, atau justru malah lebih pengen yang menggugah kita untuk berbelanja ya kan, yang secara gak sadar itu menggugah psikologis kita untuk berbelanja. Jadi ke mall sebenarnya gak masalah ya, mau ke mall ataupun ke alam, yang penting healing gak mikirin yang bikin pening dulu ya kan. Dan yang penting juga ada uangnya rockstar, karena healing pun juga butuh uang ya. Makanya kalau ternyata rockstar lagi gak punya uang gitu ya, karena pemasukan bulanan alias gaji gak ada, aduh ini saatnya ya untuk cari kerja. Nih kita kasih nih ya kerjaan yang oke banget ya kan. Apalagi kalau rockstar tuh emang seneng banget ya di dunia komunikasi. Nah ini pas banget nih rockstar, karena The Rockin' Life Bali ini sedang mencari tim untuk mengisi posisi sebagai client service representative. Dengan persyaratan minimal pendidikan D3, bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, rapi dalam administrasi, bisa kerja sama dalam tim, cepat belajar dan juga beradaptasi. Dan kalau udah punya semua itu, silakan kirim CV dan lamarannya ke direct message Instagram @therockinlife.bali, sekali lagi @therockinlife.bali, atau boleh email nih sekarang juga ke bali@therockinlife.com, sekali lagi ke bali@therockinlife.com.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

87.8 FM, this is Rockin Life Bali, where everyone it's a rockstar. Kuliner Indonesia tuh emang gak ada abisnya ya, rockstar. Tapi kalau ngomongin masakan dari Minangkabau, itu tuh emang susah diajak move on alias gamon. Karena memang semelekat itu, rockstar, cita rasa dari Minangkabau, masakan Minangkabau. That's why ini nih yang diangkat ya oleh The Westin Resort Nusa Dua Bali di Travelogs of Archipelago Chapter 2 dengan tema Minangkabau Cuisine. Tanggal 21 dan 22 Agustus 2026 di Ikan Restoran at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Jadi kalau misalnya kalian nih memang suka sama masakan Nusantara, terlebih aja masak-masakan Minangkabau, ini harus banget datang ke sini. Kita eksplorasi bersama makanan khas Minangkabau yang dimasak dan disajikan secara elegan ala Ikan Restoran at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Udah gitu yang bikin berbeda, kali ini kita akan ditemenin sama pemandangan beachfront cantik dan suasana santai Nusa Dua, tepat untuk quality time bareng sama keluarga, pasangan, juga teman-teman. Dimana lagi coba ya kan, menikmati masakan Minangkabau dengan view beachfront cantik. Nah, ini juga hasil kolaborasi dari Chef Rafil Sidik, yaitu Head Chef dari Ikan Restoran and Bar, bareng sama Chef Fernando Sindu dari Salira Jakarta, yang secara khusus bikin menu-menu spesial yang dikurasi untuk acara ini. Jadi gak akan ada lagi di manapun, rockstar. Seperti ada kaleo domba muda, ikan bakar with asam padeh sos, terus juga rendang seris, dan juga itiak lado mudo Bukit Tinggi, dan juga udang bakar Pariaman. Lengkap, rockstar. Makanya yuk reservasi sekarang, follow sosial media @ikan.bali dan juga @westinbali.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
3: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.
4: All day long.

0: 2 hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kepinskibali. Sekali lagi di @kepinskibali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lunch dan Dinner, Prego juga kembali menghadirkan Brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: This is Rockin' Life Bali, where everyone it's a rockstar. Ini kalau eksplorasi dan kenalan sama orang baru adalah kesenangan lo rockstar, kayak lo tuh tertantang gitu ya, untuk bisa membuat seseorang tuh jadi percaya sama omongan lo, terus juga jadi bener-bener jatuh hati pada apa yang lo tawarkan. Nah ini kayaknya nih lo nih yang tepat untuk mengisi client service representatif. Nah syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, rapi dalam administrasi, bisa bekerja sama dalam tim, cepat belajar dan juga beradaptasi. Gabung sama tim kita Rockstar di The Rockin' Life Bali. Kirim aja CV dan lamarannya ke direct message Instagram @therockinlife.bali, sekali lagi @therockinlife.bali, atau boleh email sekarang juga ke bali@therockinlife.com, sekali lagi ke bali@therockinlife.com.
1: What do you know about the multiverse?
2: Need to be nervous.
3: Recommended movie.
0: Alright Rockstar, rekomendasi movie kita kali ini akan membahas film judulnya adalah Ash, yang dirilis tahun 2025 lalu. Ceritanya tuh tentang astronot namanya adalah Ria. Dia tuh terbangun di stasiun penelitian berkode KOI-442 atau disebut sebagai Ash. Nah masalahnya tuh langsung dimulai ya di awal film, dimana semua kru dari stasiun luar angkasa ini ditemukan meninggal. Dan Ria sama sekali gak mengingat apa yang terjadi. Dalam keadaan ini muncullah karakter Brian, orang yang ngaku datang karena dikirim untuk menyelamatkan Ria. Tapi bukannya merasa aman, Ria tuh malah merasa terancam gitu ya, karena ingatannya makin lama memunculkan potongan-potongan ingatan kejadian di Ash yang menakutkan. Apa yang sebenarnya terjadi di Ash dan gimana hubungan Ria dengan meninggalnya semua kru di sana? Ash sudah tayang di layanan Prime, jadi tonton aja sekarang. And this is Kevin Jensen for The Rockin' Life. Recommended movie.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long.
5: All day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari NME.com, VBTS atau Kim Taehyung mengaku sudah mengalami gangguan pendengaran sekitar 2,5 tahun belakangan. Dalam interview dia bilang kalau telinga kanannya saat ini hanya punya 30% kemampuan mendengar, sedangkan telinga kirinya normal dan bisa mendengar dengan baik. Dia juga bilang kalau gangguan pendengaran ini semakin memburuk setelah dia menyelesaikan wajib militer dan saat ini sedang dalam proses pengobatan yang membuatnya jadi harus rutin datang ke rumah sakit. Berita kedua dari CNNIndonesia.com, sebanyak 103 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dinyatakan absen dalam pelaksanaan sidang tahunan bersama MPR, DPR, DPD yang diadakan di Kompleks Parlemen hari ini. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dari 732 anggota MPR yang terdiri dari 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD, saat ini hanya dihadiri 629 anggota saja. Berikutnya masih dari CNNIndonesia.com, FIFA sampai saat ini belum memutuskan siapa pengganti negara India yang mundur dari fase grup FIFA ASEAN Cup. India mengundurkan diri dari fase grup yang rencananya akan diisi India, Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Alasan mundurnya India sendiri adalah adanya kesempatan melawan Brazil di tanggal 3 Oktober 2026 dalam pertandingan FIFA Match Day. Sedangkan FIFA ASEAN Cup yang diadakan oleh FIFA juga membuat India tidak bisa mengirimkan dua tim berbeda ke dalam dua pertandingan di waktu yang sama. And this is Dennis Wardana for the Rockin' Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: 87.8 FM, this is Rockin' Life Bali where everyone is a rockstar. Aduh, hari Jumat rockstar, apalagi hari-hari kemerdekaan ya, long weekend nih rockstar sampai tanggal 17 nanti. Yang pasti jadi lebih semangat lagi dong ya untuk menyongsong kemerdekaan di 81 tahun usia Indonesia. Ah, terharu sebenarnya rockstar walaupun dengan berbagai rintangan, permasalahan dan juga drama ya. Tapi kita tetap bisa berada di titik ini, rockstar. Well, kemerdekaan sejatinya ada di dalam diri kita sendiri, rockstar. Jadi mari kita menyongsong kemerdekaan kita sebagai warga Indonesia. Alright, 3 jam sudah ditemenin sama Gaby Jensen. Dan karena ini hari Jumat, nanti malam akan dilanjut sama Paranoia di jam 10. So, stay tune terus ya, rockstar. Thank you so much yang sudah ikut topik kita tadi, yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk produser Dana Suwardana dan juga operator yang bertugas. Gaby Jensen pamit. Have a rocking long weekend, rockstar. See you, bye-bye.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Drive and Jive.

0: DRL.
1: DRL.
0: Where everyone can be a rock star.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cooked Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

name is Akira, and right now it's time for the first dancing update. So, sekarang Spotify itu juga ikut bikin aturan baru ya. Mulai pertengahan September itu, mereka bakal kasih label AI persona buat profil artis yang mereka anggap merupakan identitas AI yang dibuat secara realistis. Jadi bayangin aja lo lagi scroll Spotify, nemu artis baru, fotonya keren, namanya keren, lagunya juga ternyata enak. Nah terus di samping namanya itu ada tulisan AI persona. Nah gue gak tahu ya, ini tapi makin kesini gue ngerasa kita tuh bakal butuh KTP gitu buat artis ya Rockstar ya. Karena bingung nih mana manusia, mana AI gitu. Dan yang menarik, Spotify bilang label ini tuh bukan berarti musiknya 100% dibuat AI. Yang mereka tandai itu adalah identitas artisnya. Jadi, bisa aja musiknya itu dibuat manusia, tapi persona atau sosok artis yang ditampilkan itu sebenarnya AI generated. Nah, Spotify juga bilang,

follow artisnya tersebut gitu. Ini tuh sebenarnya lah AI sekarang itu bukan cuma soal musiknya dibuat siapa, tapi kita sebagai pendengar juga berhak tahu gitu. Gua nih sebenarnya fansnya sama siapa gitu, manusia apa mesin.

This is Paranoia, Party and No Limitation at All, live on Rock and Life Jakarta and Bali. With me, one MC and DJ Dimas Akira. And right now, it's time for the second dancing update. Gua punya satu berita yang kalau lo anak EDM banget ya, electronic dance music, pasti bikin kuping tuh langsung tegak gitu. Nah, katanya ada track baru dari Thomas Bangalter, Fred Again, dan Joy Anonymous yang baru aja kedengeran di Essential Mix-nya Joy Anonymous di BBC Radio 1. Nah, tapi masalahnya belum ada satupun dari mereka yang secara resmi bilang, yes, ini lagu kita, yes, kita collab gitu. Jadi sekarang tuh internet mulai kerja lembur, guys, ya. Ada orang di Reddit yang literally jadi Sherlock Holmes ya versi EDM, nyari tracklist, nyocokin timestamp, sampai nemuin lagunya ada sekitar menit 1 jam 28 gitu. Nah, terus katanya ada Instagram story juga dari Joy Anonymous yang sempat nge-tag judul dan nama produsernya juga. Tapi tetap aja belum confirm. Dan kalau beneran terjadi, ini tuh lumayan gila sih ya, karena Thomas Bangalter itu kan adalah salah satu sosok paling misterius ya sejak Daft Punk bubar tahun 2021. Nah, dia juga nggak terlalu sering muncul dengan produksi baru. Jadi sekarang bayangin aja gitu sekarang ya, Fred Again lagi bikin musik, Joy Anonymous masuk, terus Thomas Bangalter tiba-tiba nongol, buset gitu kan. Kayak this is the collab of the century, the collab of the year gitu ya kan. Tapi ya, gue suka banget ya culture kayak gini gitu. Belum rilis aja orang-orang tuh udah sibuk nebak-nebak ya, jadi ID, udah Essential Mix, bahkan bikin teori di Reddit gitu. Dan kalau ternyata rumor ini benar, kayaknya satu-satunya orang yang lebih bahagia dari fans adalah Shazam ya, karena akhirnya dia punya kerjaan.

sound, science collide. Sound, science collide.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

87,8 FM. This is your number one love style and entertainment media di Rockin' Life Bali. Kalau kamu ngelihat sosial media gitu Rockstar, di weekend tuh udah pasti rame. Story rame, postingan rame, namanya juga weekend celebration. Ya kan, di Bali weekend celebration selalu jadi hal wajib. Apalagi kalau kita pakai kesempatan ini buat datang ke The Westin Resort Nusa Dua Bali yang punya Travelogs of the Archipelago Chapter 2 Minangkabau Cuisine di 21 dan 22 Agustus 2026 di Ikan Restoran at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Kali ini Travelogs of the Archipelago akan ngajakin kamu buat ngeksplorasi Minangkabau Cuisine, di mana makanan khas Minangkabau dimasak dan disajikan secara elegan ala Ikan Restoran at The Westin Resort Nusa Dua Bali, ditemani pemandangan beachfront cantik dan juga suasana pantai yang santai Nusa Dua, tepat banget buat quality time mau sama keluarga, pasangan, teman. Dan kamu akan mencoba kolaborasi hasil karya dari Chef Rafael Sidik, Head Chef dari Ikan Restoran and Bar, bareng sama Chef Fernando Sindu, karena dia berasal dari Salira, Jakarta. Khusus membuat menu-menu spesial dikurasi buat makanan kita di acara ini, ada kaleo domba muda, ada ikan bakar with asam pade sauce, kemudian ada rendang siris, ada itiak lado mudo Bukit Tinggi, dan juga udang bakar Pariaman. Yang lainnya ada banyak tentunya. Jadi kamu harus reservasi sekarang, follow sosial media @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi ikan.bali dan juga @westinbali. Buruan sekarang juga.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Pernah gak rockstar ngedenger lagu lama yang manis di bibir tapi beda gitu kan, yang memutar fakta. Tapi yang ini bener loh, di bibir manis, di hati manis, di perut enak. Satu persembahan dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa di mana Nusantara Forest Feast akan diadakan di 17 Agustus 2026 hari Senin di Double Ikat Restoran at Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa. Di mana nih ya, akan ada cerita-cerita tentang 6 hidangan spesial, ada dari Don Basil dan Udang sampai Baramundi Panggang Basa Genep yang memadukan hasil laut dan juga bahan lokal pilihan dengan rempah khas Bali. Terus kita nikmatin sambil ada live cultural performances dan juga ada cerita nih dari balik setiap hidangan yang dibikin sama chefnya secara manis. Kita bisa nyobain langsung chef collaboration ini, mempertemukan eksekutif chef dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, ada Chef Wisnu Adiatma dan juga Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager. Jadi pengalaman ini jadi spesial dengan konsep foraging, yaitu memanfaatkan bahan pangan yang langsung dipetik dari alam, diolah jadi hidangan yang unik dan juga penuh rasa. Kalau kamu pengen coba, Rp650.000 plus-plus aja per orang, itu sudah termasuk yang seperti saya bilang tadi, 6 course dinner. Jadi reservasi aja sekarang, WhatsApp 0811-3960-9784, sekali lagi 0811-3960-9784, atau cek sosial medianya at Double Ikat Restoran dan juga at Ren Hotel Bali. Sekali lagi at Double Ikat Restoran dan juga at Ren Hotel Bali.

0: Starship Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rock and Life Bali. Dara Suwardana nemenin kamu rockstar, ya kan? Seperti biasa, kalau kita udah kepikiran soal apa ya, soal kesempatan-kesempatan gitu, boleh nggak dilewatin nih satu kesempatan yang satu ini? Nggak sih, karena gini, kesempatan buat ngeliat kembangan Indonesia dari seni, musik, dan juga kayak kerajinan gitu ya, itu jarang banget kita temui. Tapi sekarang udah makin dekat sama kita di Powerful Indonesia Festival 2026, hari Minggu 16 Agustus 2026 dan Senin 17 Agustus 2026, mulai jam 10 pagi di Candi Ballroom at Diapurva Kempinski Bali. Soalnya ini kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia dengan 2 hari pameran seni, desain, musik, dan kerajinan. Dikurasi spesial cuman buat kamu, jadi bukan cuman ngelihat pamerannya, kita bisa langsung berinteraksi, belanja di marketplace-nya, sekaligus ketemu dengan kreatornya. Acara ini terbuka buat umum, jadi kamu tinggal registrasi di megatix.co.id sekarang juga. Sekali lagi megatix.co.id dan cek info lengkapnya di @kempinski_bali. Sekali lagi di @kempinski_bali.

0: weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski, Bali pada 16-17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.